0: Chenchi dole nyaga chenchi ke basori sa lostro manya ngare benki giti legi chipi ke mela pila molo he bara bana nari peta la bala tala melodi
1: tala tenya le tau sobodi sa
0: chachala mara ro bere kisa
1: tapelo ya tau tenya bolisna
0: yar tala.